Na rero tugiriye neza turoheje igitondo cy'uyu munsi umunsi ugira kane turi ku munsi ugira kane wo ku igenekerezo rya 12 ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na 2026. Kare dushimira Imana ku bitangaza imaze kudukorera ikatwereka kino gitondo. Uhorare akomeze guhabwa icyubahiro kandi nawe nshuti mukunzi umwanya uhajya kiza ku isoko y'ukuri maze kugirirwa amahirwe yo kubona igitondo nk'iki wishimire Uhoraho. Kare twisunge amajambo aboneka muri Zaburi 118 gushimira Imana ko itugiriye neza. 118 umurongo